Kacincin sudah, wajan biaw ada baik kuda elingku. Diaram makanan tu, perpadu dah makanan tu kaya ada cedek elbi. Dapat elbi, kain kuyu di kuarwa, masih ingin cium. Diaram sopo pun gini-gini di sabun tu susu. Dia akan bersama air kaca, akan buka cium. Dekan dapat elbi.

shakka gwamnatin jihar Kano ta cancanci wajen gina hanyoyin tagwayen garuci na tudu da dan abunde inganta hanyoyin titin kwayar gwamnatin Kano ba da kungiyar ci gaba da ayyukan 5 km a kananan hukumomi inganta asibitocin shakatafi zuwa asibitocin kwantarwa a wasu kananan hukumomi kyautata ma'aikatu da inganta harkokin

0: zai kare dukkan ayyukan alkairi da karawan damu idan al'umma kanu suka tsara zasagawa injiniya Abubakar Yusuf Kurbu a zaben shekara ta 2027 domin mure ta kujerar sa wannan sako ne daga Komar Baba Abubakar Umar shugaban hukumar kula da makarantu masu zaman kansu na jihar Kano
1: Point 3 Rahama Radio.

cebu wajen biya wa ɗalibai kuɗaɗenku gyaran makarantu farfaɗo da makarantun kwana da ciyar da ɗalibai raba wa ɗalibai kayan koyo da koyarwa masu inganci gyaran tsofaffin gine-gine da sabunta wasunsu biyan albashin ma'aikata a kan lokaci da tallafa wa ɗaliban gaba da sakandare da kuɗaɗen karatu gyaran motoci domin ɗaukar ɗalibai mata saka hannu a kan dokan makarantu masu zaman kansu da na sa kai domin kawo tsafta wajen gudanar da irin waɗannan makarantu a jihar Kano rage haraji daga kaso 10 zuwa kaso 7.5 na kuɗaɗen harajin makarantu masu zaman kansu da na sa kai domin su masu tausayawa

wayan garuci na tuludu da na dan abundi inganta manyan titin kwayar gunin Kano bada kungilar ci gaba da ayyukan 5 kilometer a kananan hukumomi inganta asibitocin shakatafi zuwa asibitocin kwantarwa a wasu kananan hukumomi kyautata ma'aikatu da inganta harkokin

masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a kuma wannan kafa ta yaɗa labarai da zamu kawo muku cikakken jawabin dan majalisar tarayya da ke wakiltar kananan hukumomin kira da bebeji wato honorable abdul mumin jibril kofa german bebeji wanda yayi martani tare da bayyana alakar sa da sanata rabi musa kwankwaso da fatan za a yi sauraro lafiya